Hemagumen si IFM Radio Network abeto ago ektan si tayo sigi siga ko tamani so pagit piska kami na gawa pak Thompson itege kita ni koskok low 12 gawa pak tawasi iskon high 27 o pasko ya kitege kita tan sin sigi siga kita piska kami stay takaska pa tayo ita still low 15 gawa pak tawasi iskok high 29 Churchill region itege kita tinigoskon low 11 kewa pak tawasi eskok high 22. Highland Lake itege kita nigoskok low 15 kewa pak tawasi eskon high 26. Dauphin Westman region itege kita nigoskon low 12 kewa pak tawasi eskok high 28. Blood vein kita tinigoskon low 13 kewa pak tawasi eskok high 26. Brandon Westman region tanigoskon low 12 kewa pak tawasi eskok high 28. Aguta City of Winnipeg kita tinigosko getipskag low 14 kewa pak tawasi eskon high 27. Ego ni suma NCIFM radio network abetamagwek tansi taisiwe pagu tamanito bagetipskago mina kewa pak tato tipaygan kawitsigatik.